0: Mayan FM, ekenwar pogingai, ekenyor pogingai. Kita bakitia emurua onkorgori.
1: Aitong.
0: Mararienda.
1: Loita.
0: Olturoto.
1: Topoti.
0: Mbenek Dabashi.
1: Isauri.
0: Entergeti.
1: Nkewanchani.
0: Kumpa.
1: Maili 46.
0: Denebo Omerweshi.
2: Mayan FM.
1: Eini ningizo Mayan FM. Sai pokin. Intiringa yuti ato Mayan FM.
0: Itum isingolotin onkorogi olomon. Na ingwa seuse unalulunga.
1: Mayan FM Ibnabo opointi na abishana Ewangan Olusho
2: Ewangan Olusho
1: Enka Kenya Mayan FM
3: Enki Gwana
1: Enka Kenya
4: Enki Gwana Enka Kenya
5: Esepa katokulki grahe makimbea tepa Enka Kenya no longi dura renke suma Nikitumta nako le njere Iti wa yuto ya ramati yu pekidu mwagia dhara madhara manyara Lankeji education in conservation Pekidu wa jamara tanche yu kaikungo pekidu bure Nemra kasi na getumi Orang itu naik orang kasi, niya kalau orang lingkungan itu normal ini, no?
6: Yes.
5: Nah, kita geran besar naik somari.
6: Kabisa.
5: Kita tu normal ini anda, kita tu mengkala, kita tu doing kisuh agen kita. Mata akhirnya punya rada ini belakang yang kisuh orang orang na mata, mungkin tu kita orang orang lemah itu nak kerja agen. Ya, kau orang dua somari kita noto.
6: Yes.
5: Encourage nama kita naik skills. Nah, kita pun nuar itu yuk tu onkolongi.
6: Oleh.
5: Na bunu.
6: Eka saidi ya riyo penye ndaru biyashari ino rungkulungi na bunu Kenya. Amrodu ajore na riwi ni pojitu ya Kenya na yekera lunganaka kwa entrepreneurs. Koreja na rungi ni yolo. Nilo rui invest ni ya kwa biyashara ino. Kwa ngoteli ino. Ndaru biyashara ino ketari. Ndaru ngambuni ino no ketu. Ndoki zini jona ya.
7: Oleng.
5: Kesepa na mayono lekwe. Ama hara taba ikia na rishata.
7: Yes sir.
5: Kia bangera na imajenda ya ngaiki.
7: Oye ba ikia na rishata. Aimaje yuo kinkera na baya encheta utoki nilus
5: encheta nilus
7: encheta nilus na imaje ena sukuli na shule na wote tayari na nageri encheta nilus na imaje na shule kadi naji atejo proudly wote 90% na nageri ni TCID okay ena diya ni jiroro wote tini rume CI Nishu, ore na narubia nindrum in terms of benefits o mshara, ni yao ang, ni ramati ngera inono, ni nchop ngera inono ni nusi ngera inono lenda, ni bigede ngera inono sukulu, ni asidi ukuli ngera madarege ya ulu, mindugia ifikiri ajo, kamira ngeteng imiru waga ngeteng te sababu sababu ling, ashwa ijo kamira oljampa Amera ngera ini robia ni sukuru. Kaga mana jingero ni ato mshara. Inyo vi ndugi ifikiri ajo amera waljamba lina. Ola, ni iboye di national conservancy na. Ore dena, iboye national conservancy. Ora inye baigeni uweji. Tana kito udwaga luanaka amera waljamba ili nye. Kage iboye agenye national conservancy ajo. Luanaka mdugi amera waljamba ili. En conserva.

0: Daniel sending ole bakoti lo smolejo poke no shinias e poke no shinijo na ke balai poke ntenjo mazoldinyo rabe yona sa yenka ke nyatia to nka ke nyama yen poke lo ngejuma tatu rabe ke juma sara monare mezo sho songo nka ke nyibo dare ntemasi dare mbara nka vele makoti Emmanuel ole kisemi
1: tene bonono PK le leona sho saita kweni
0: ye ke granga mara tut lo murwenyi to 40 to 40 kitelubuzo lo sho poke na banini ti
1: kabisa
0: njo yohora tuti lemurwa
1: ora tuti lemurwa
2: Orang cuti lemurua. Nah, ni kenyal nak dua orang kalau ni cuma satu, lain satu engkau bela link. Kalau nak aje, engkau nak ke, nak la meja dua orang kalau ni. Bahaya engkau bela link, leh sama orang kerja. Mending orang kenyal kalau lekai kerja aku agu dua ya haram ada show. Ini rezon cara nak terhadap syara urusa. Nah, urus punya lah bukan kami ni. Lain anak-anak sama syara nak mahu ayahnya ngah arah syurga giling kau ni. Orang yang lembaga ni saya ni juga nak bawa nak bawa, amar juga nak lindungi dia. Nah, kita nak sokong ini, ni juga memang lemah itu leh. Aku bawa ke nari dorobo. Kita nari yang sama dengan nak kau ni nak lindungi sokong ini, bagi nak sokong ini nak lemah itu resis. Nah, ni kita dah ada orang dengan orang lain sokong ini. Jadi dia harus dorobo yang beri nak ling, embaya nak kau yang ngasih jalan orang nak ling kamu, ini dorobo nak ling. Nah, kaki nak ling kau masih ada sokong ini. Nak buat sokong ni ada, nak buat na oleh rupa. Biar nari lo sokong ni na nolong lepas tiris. Di mana lo nolong ni kini orang kaya disebut. Nampak yang ngasih na aku nak jadi sabuk ini nari kaya maromon on the side. Ya buat nari lo sokong nari nolong orang kau orang kaya orang. Di atas no nari lekir na nampak yang ngasih na orang kaya orang kaya mana bisa na lebih dokoya.